rất là ngay đấy. Tinggal lang ada duit. Saya kena ada menjelak. Terusak ada menjelak. Sok pala mani. Tinggal ada penang mata. Hamala. Biar mani. Inahat sedik. Nilirat sedik. Temat sedik. Takut ada penang mani. Tiga kata halang mata. Lawat ada penang ini. Tekwa sibuli winta. Tinggal ada penang ini. Kebaya saya kutik cuit, tinggal langan cuit, tak kau arnai cicamat, kerat langan cuit, kau tusuk sembilan minit, tiga nangan anak kau minit, ambil anak kau minit, ilci jubahnya muda, tamak kau nengah sok panik, tak kau nafik, imagal nik kunik, kimigal nik, tiang minyak, tinggal kau tulok kau jubahnya muda. Dema tak kau kata langan tuin, ati ingin tuin.